0: 现在时间0:00。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的印尼语节目。
2: Saudara sekalian, selamat mengikuti acara siaran dalam bahasa Indonesia, persembahan dari Radio Taiwan International RTI yang disiarkan di Radio Taipei.
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
4: Apa kabar? 大家好 ，saya Maria Sugamto。
5: 大家好，我是 Ronald。大家好 ，apa kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia。在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语哦。Mari segera kita mulai pelajaran untuk hari ini。Suatu nuansa di mana debu-debu bertebaran, itu ada sebuah kata atau frasa khusus, 尘土飞扬 尘土 adalah debu, 飞扬 adalah berterbangan. Debu yang berterbangan. Nah, teman-teman, melalui pepatah Taiwan ini, seperti biasanya Anda akan bisa mengenal kata-kata atau frasa yang mungkin bisa dipakai dalam pergaulan dengan orang Taiwan atau orang-orang yang berbahasa Mandarin. Bagi yang tidak, Anda juga bisa mendengarkan makna ceritanya, sebab menarik sekali dan tidak ada beban untuk belajar bahasa. 今天我们透过台湾谚语学哪一些印尼语句子和听印尼语的台湾谚语什么故事呢？我们开始吧。Mari segera kita mulai. Sebuah kata

0: kata sebagai awal tadi yaitu debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan tadinya
1: yang yang
0: debu yang berterbangan
1: 是指尘土飞扬。尘土飞扬
0: Jadi 尘土飞扬 yang dimaksud di sini adalah 尘土飞扬 Jadi lebih panjang dan kayaknya lebih menarik dalam literasinya, dalam mandarinya. 尘土 adalah debu, 飞扬 berterbangan. Jadi kita bisa menggunakannya dalam kalimat yang Anda reka sendiri. Nah, selain debu yang berterbangan, 尘土飞扬, kita juga mengenal sebuah frasa, masih ingin memasukinya. Masih ingin memasukinya. Tainya?
1: Belo. Belo.
0: Masih ingin memasukinya. Mandarinya?
1: 还是要进去. Adawu, 还是要下去.
0: 还是要进去. 还是 masih 要 ingin 进去 masuk. Jadi, tetap bersikeras untuk masuk artinya. Dan selain itu, juga ada sebuah kata berarti tempat menggiling beras. Tempat menggiling beras. Tainya?
1: Toranggeng. Toranggeng.
0: Dan dalam mandarinya?
1: 是指 momi cukang de gongzuo fang. 里面有很多的灰尘跟粗糠的粉末.
0: Jadi, tempat menggiling beras, momi. Cukeng de gongzuo fang, yaitu sebuah tempat yang dipakai untuk menggiling beras, tempat penggilingan beras, tempat melepaskan kulit terluar dari padi, yaitu sekam. Kadang ada yang menyebutnya sebagai merang atau cangkang padi. Ya, kita tahu sekam atau cangkang padi atau merang ini sangat besar khasiatnya. Kalau para petani mungkin membakarnya sehingga menjadi arang, lalu dibaurkan ke dalam lahan sawahnya dan menjadi pupuk yang sangat bagus sekali. Demikian juga untuk orang yang suka menanam-nanam, juga sering menggunakan sekam ini, membaurkannya dalam tanah yang dipakai untuk menanam. Jadi banyak sekali khasiatnya. Nah, tadi kita belajar kata debu yang berterbangan, jadi kita bisa menggunakannya dalam kalimat di musim kemarau, 在旱季的时候呢, 因为没有下雨, karena tidak ada hujan, 所以有很多尘土飞扬, maka banyak debu yang berterbangan. Dan juga misalnya kata masih ingin memasukinya, 还是要进去. Kangkang, pusu suole ma, tadi kan sudah diberitahu. Bukai jinqu, tidak boleh masuk. Kesi ne, ta hai si yao jinqu, tapi ia masih ingin memasukinya, atau ia bersikeras ingin masuk. Jadi sudah dilarang, tapi masih ingin. Nah, teman-teman, sekarang mari kita simak pepatah Taiwannya.
1: Taiwan Yeyu. 怕鹰，要落土人惊。怕鹰，要落土人惊。 形容人犹豫不决，自相矛盾的样子。
0: Pepatah Taiwan ini melukiskan orang yang plin-plan, saling berkontradiksi, tidak bisa menentukan kepastian. Nah, beda sekali bukan? Dari tadi kita menjelaskan kata-kata, misalnya sekam dan lain sebagainya, karena akan muncul dalam maknanya. Dan dalam pepatah Taiwan ini dikatakan, 形容人犹豫不决，自相矛盾的样子, melukiskan orang yang plin-plan. Jadi tidak bisa membuat keputusan secara tegas, sehingga plin-plan atau saling berkontradiksi. Mau begini, mau begitu, takut begini, takut begitu. Jadi selalu menumbangkan keputusannya yang telah dibuatnya. Nah, bagaimanakah padanannya dalam

0: dalam pepatah Mandarin ada dua berarti sama, yaitu saling berlawanan, berkontradiksi.
1: 中文谚语, 自相矛盾, 自相矛盾, 自相抵侮, 自相抵侮.
0: 你这样说不是自相矛盾吗? Kau bilang begitu, tidakkah saling berkontradiksi? Jadi misalnya ada orang yang mengatakan, wah saya benar-benar harus keluar, saya harus pergi. Tetapi bagaimana nanti kalau hujan? Nah, 这个呢就是自相矛盾, saling berlawanan, berkontradiksi. Maksud hati ingin begini, tetapi ada suatu suara lain yang mengingatkannya, wah nanti kalau hujan bagaimana? Jadi kira-kira maksudnya seperti ini. Nah, mari segera kita simak bagaimanakah makna ceritanya. Tempat untuk menggiling padi, melepaskan kulitnya, yaitu sekam, adalah tempat yang penuh debu sekam yang berterbangan. Maka orang-orang yang bekerja di dalamnya harus memakai masker. Kalau tidak, pasti akan bersin-bersin, batuk-batuk. Tetapi ada orang yang terang-terangan takut debu, namun masih ingin memasuki tempat itu. Nah, tindakan ini bukankah sangat berkontradiksi sekali? Nah, teman-teman, segera kita simak kembali kata-kata yang kita jumpai hari ini. Debu yang berterbangan, tainya.
1: Ying. Ying.
0: Debu yang berterbangan.
1: 是指尘土飞扬. 尘土飞扬.
0: 尘土 adalah debu. Feiyang berterbangan. Jadi kita bisa menggunakannya dalam kalimat yang Anda reka sendiri. Nah, selain debu yang berterbangan, chen tu feiyang, kita juga mengenal sebuah frasa, masih ingin memasukinya. Masih ingin memasukinya. Tainya?
1: Belo. Belo.
0: Masih ingin memasukinya. Mandarinya?
1: 还是要进去, 阿达武, 还是要下去.
0: Tetap bersikeras untuk masuk artinya. Dan selain itu, juga ada sebuah kata berarti tempat menggiling beras. Tempat menggiling beras. Tainya?
1: Toranggeng. Toranggeng.
0: Dan dalam mandarinya?
1: 是指 磨米粗糠的工作坊.
0: Yaitu sebuah tempat dipakai untuk menggiling beras, tempat melepaskan kulit terluar dari padi, yaitu sekam. Sekian dulu pelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa.
2: 好,我们下次见咯, sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah datang ke National Taiwan University Hospital. Guna memberikan kesehatan bagi Anda sekalian, maka di bawah 5 waktu berikut ini, kita harus memperhatikan kebersihan tangan kami.
4: 大家要记得洗手哦.
3: Pertama, sebelum berhubungan dengan pasien, bukan pembersihan ataupun juga pekerjaan yang berhubungan erat dengan pembersihan kuman-kuman. Ketiga, setelah berhubungan dengan darah pasien ataupun juga cairan yang terdapat pada pasien. Keempat, setelah berhubungan dengan pasien. Kelima, setelah berhubungan dengan situasi dan kondisi seluruh pasien yang ada. National Taiwan University Hospital peduli dengan kesehatan Anda. Jikalau Anda membutuhkan bahasa yang lain, silakan menghubungi ataupun juga segera memasuki situs YouTube dan juga mencari National Taiwan University atau Kebersihan Tangan. Terima kasih.
5: Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia bersama saya Yunus Hendri dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah info kita, teman-teman. Seperti biasanya, info kita setiap hari Kamis akan hadir ke dalam ruang dengar Anda untuk mengabarkan informasi-informasi terbaru, teman-teman, ya, mengenai dunia tenaga kerja dan juga beberapa peraturan ini, ya, supaya kita jangan sampai melanggarnya, teman-teman. Dan juga untuk berita pertama ini, ya, datang dari Taiwan yang katanya, ya, ya. Untuk pekerja migran asal India ini gelombang pertama akan ada 1.000 pekerja yang siap masuk ke Taiwan paling cepat tahun ini, teman-teman. Disebutkan Taiwan bersiap membuka lembaran baru dalam kebijakan tenaga kerjanya.

dengan rencana kedatangan gelombang pertama pekerja migran asal India yang diperkirakan akan terrealisasi paling cepat pada tahun ini, teman-teman. Dan juga untuk Menteri MOL Taiwan yaitu Hong Sen Han mengkonfirmasi ya bahwa setelah serangkaian proses diplomasi dan juga persiapan teknis, maka tahap akhir konfirmasi ini tengah berlangsung yang nantinya akan membuka jalan bagi 1.000 pekerja India untuk masuk ke dalam pasar kerja di Taiwan. Dan juga langkah ini menandai implementasi konkret dari nota kesepahaman MOU kerjasama yang telah mereka setujui, teman-teman, di awal tahun 2024. Dan juga kepastian ini disampaikan dalam sebuah sesi laporan di Yuan Legislatif di mana sang menteri ya memaparkan kalau progres signifikan yang telah dicapai. Dan juga untuk titik krusial dalam persiapan ini adalah kunjungan delegasi Taiwan yang dipimpin oleh Menteri Wakil Menteri MOL yaitu Chen Mingren ke India pada Januari lalu, teman-teman. Dan juga misi tersebut ini ya bertujuan untuk berdialog langsung dengan para pengusaha Taiwan yang beroperasi di India dan juga meninjau secara langsung efektivitas serta situasi penggunaan pekerja lokal India, teman-teman. Dan juga untuk hasil dari kunjungan tersebut ya, memberikan keyakinan bahwa integrasi pekerja India ke dalam industri Taiwan ini bisa berjalan dengan baik, teman-teman. Dan juga untuk saat ini, fokus utama kedua negara adalah menyelaraskan detail prosedur administratif yang krusial untuk memastikan kelancaran prosesnya. Dan juga untuk koordinasi intensif tengah dilakukan untuk memfasilitasi standar verifikasi dokumen. Dan juga nanti ada kualifikasi medical check-up dan juga alur birokrasi lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah sistem yang efisien dan transparan semenjak awal sehingga meminimalkan potensi kendala di kemudian hari. Salah satu aspek yang paling penting dalam kesepakatan awal ini adalah penetapan kuota direct hiring yaitu sebesar 5% dari total 1.000 pekerja pada gelombang pertama, teman-teman. Mekanisme ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada agensi dan juga memotong biaya yang tidak perlu bagi para pekerja nantinya. Dan juga sang menteri sendiri secara pribadi menyatakan harapannya supaya persentase direct hiring ini dapat langsung ditingkatkan di masa mendatang. Tetapi ia juga mengingatkan ya bahwa penyesuaian lebih lanjut ini akan sangat bergantung pada kebutuhan real dan juga dinamika di banyak sektor industri yang nantinya akan menyerap pekerja-pekerja tersebut. Dan langkah untuk mendatangkan pekerja migran dari India ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah Taiwan untuk mendiversifikasi sumber pekerja asingnya yang selama ini didominasi oleh beberapa negara di Asia Tenggara. Tentunya dengan membuka pintu baru dari India, Taiwan tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan pekerja di sektor-sektor viral, teman-teman, tetapi juga akan memperkuat hubungan ekonomi dan diplomatik dengan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia. Dan juga keberhasilan gelombang pertama ini tentunya akan menjadi sebuah pencapaian yang penting ya, yang nantinya akan menentukan skala dan juga arah kerjasama dari pihak tenaga kerja Taiwan dan India di masa mendatang, teman-teman. Tentunya berita ini masih bergulir, teman-teman, dan ada juga yang bilang beberapa pihak menolak ya kedatangan dari pekerja migran India, dan nantinya ini juga akan terus diupdate ya tentang perkembangan terbaru dari pekerja migran India ke Taiwan. Dan berikutnya juga nggak kalah penting, teman-teman, ini ada juga sebuah pemberitaan ya yang Yunus rasa juga ini sedikit banyak ya akan berpengaruh kepada kita yang mungkin ini akan pulang ke Indonesia dan juga biasanya kita akan membawa oleh-oleh dan juga beberapa perlengkapan penting ya, baik itu untuk diri sendiri ataupun untuk kita hadiahkan kepada orang lain, teman-teman ya. Dan di sini Yunus akan menekankan dihadiahkan, teman-teman ya, bukan Anda jual. Nah, ketika Anda jual ini juga akan menjadi apa ya, sebuah skema yang nantinya ini akan menimbulkan perdebatan ya, apakah kita sebagai orang biasa ini boleh menjual barang-barang tadi ya, apalagi barang ini masuk dari luar Taiwan, misalkan ada makanan, obat-obatan, apakah sebenarnya boleh nih Kak Yunus ya. Disebutkan ya dari Biro Kesehatan Pemerintah Kota Kaohsiung ini juga pernah mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat untuk tidak menjual kembali obat-obatan yang dibeli dari luar negeri, teman-teman.
Dan tentunya ini juga merupakan

Kan imbauan yang diumumkan kepada seluruh khalayak masyarakatnya, bukan hanya kepada warga asing maupun warga Taiwan saja, tetapi kepada seluruh warga yang bermukim di Taiwan, teman-teman. Disebutkannya pemerintah kota Kaohsiung ini pernah menindak terhadap 85 kasus penjualan obat ilegal melalui internet sepanjang setahun yang lalu, dengan total denda ini bahkan mencapai 2,3 juta dolar Taiwan, teman-teman. Dan juga apalagi praktik yang sering dianggap sepele ini ternyata merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang farmasi yang dapat berujung pada denda jutaan hingga ancaman hukuman penjara ini maksimal 10 tahun, teman-teman. Dan juga Biro Kesehatan mengungkapkan ya ada sebuah tren yang cukup mencemaskan ya, di mana ini ada hampir sepertiga dari total kasus yang ditindaklanjutkan ini melibatkan obat-obatan populer yang dibeli dari Jepang. Nah, kalau ini Yunus percaya, ini mungkin bagi warga Taiwan yang gemar sekali pergi ke Jepang, nah itu biasanya mereka akan beli obat-obatan ya, dan ketika ada kelebihan produknya begitu ya, mereka ini akan menjual kepada sesama warga di Taiwan. Dan juga produk-produk tersebut, teman-teman, meliputi seperti obat lambung, ada juga obat pereda nyeri, dan juga hingga salep jerawat yang sering menjadi buah tangan para pelancong. Ternyata ini menjadi sebuah komoditas ilegal yang paling banyak diperjualbelikan secara daring maupun online. Dan motif pelanggaran umumnya ini juga akan serupa, yaitu masyarakat ya biasanya mereka akan membeli obat tersebut untuk penggunaan pribadi. Tetapi karena alasan tidak habis terpakai, mereka ini biasanya akan mencoba untuk menjual sisanya ya melalui platform online tanpa menyadari kalau tindakan tersebut ini ya ternyata melanggar hukum karena mereka tidak mempunyai izin sebagai pedagang obat. Dan juga pihak berwenang menegaskan kalau konsekuensi hukum dari tindakan ini sangatlah berat, teman-teman. Dan juga berdasarkan Undang-Undang Farmasi, individu yang secara ilegal menjual obat-obatan dapat dikenakan denda administratif ya. Ini mulai dari 30.000 hingga 2 juta dolar Taiwan. Dan juga jika pelanggaran ini sangat-sangat berat, teman-teman, misalnya melibatkan obat terlarang atau bahkan menimbulkan dampak kesehatan yang serius, maka kasus bersangkutan bisa ditingkatkan ke ranah pidana, teman-teman, gak main-main. Dan juga bahkan pelaku dapat dihadapkan pada ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun dan dapat dikenakan denda tambahan yang nilainya sangat fantastis hingga mencapai 100 juta dolar Taiwan, teman-teman ya. Selain juga ada produk dari Jepang, ternyata penindakan yang dilakukan juga mengungkap peredaran berbagai obat ilegal dari kawasan lain. Misalkan ada salep belerang dan juga minyak oles produksi Tiongkok yang diklaim memiliki khasiat tidak terbukti ya, seperti antibakteri hingga peningkat vitalitas. Dan juga masih ada suplemen dari Amerika Serikat seperti Q10 dan juga vitamin D13 serta obat kuat dari Thailand yang juga turut ditemukannya. Bahkan sejumlah produk farmasi buatan Taiwan sendiri, teman-teman ya, tidak boleh kita jual belikan di Taiwan secara bebas ya, karena membutuhkan izin pedagang obat, teman-teman. Jadi memang kalau bagi Anda sendiri yang mungkin pulang dari Indonesia ya, mungkin Yunus juga merasa ya, Yunus pribadi juga seperti itu. Kalau misalkan pulang dari Indonesia itu biasanya akan membawa obat-obatan yang akan Yunus gunakan pribadi ya. Dan juga Yunus nggak akan berikan kepada orang lain dan juga nggak akan dijual juga ya. Dan Yunus juga tahu ini merupakan perbuatan yang ilegal begitu. Jadi kita boleh bawa obat tapi tentunya dalam jumlah yang logis gitu ya. Jangan kita beli satu kardus gitu ya. Nah ketika diperiksa ini juga menimbulkan kecurigaan gitu ya. Masa kita beli obat pusing kepala satu kardus, teman-teman, ini juga nggak masuk akal gitu ya. Jadi belilah dalam jumlah yang wajar untuk penggunaan pribadi. Nah kalau bagi Anda yang mungkin merasa nggak enak badan di Taiwan, Anda sakit di Taiwan, Anda bisa menggunakan kartu askes Anda ya. Ini juga merupakan sebuah fasilitas dan juga hak yang bisa Anda dapatkan ketika Anda bekerja secara legal di Taiwan. Jadi nggak perlu takut, teman-teman ya, Anda bisa menggunakan hak-hak tersebut karena setiap bulannya Anda telah membayar asuransi tersebut. Jadi ketika Anda sakit, Anda merasa nggak enak badan, maka Anda bisa menggunakan fasilitas tersebut, teman-teman ya, ke klinik untuk berobat, teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu dan juga jangan mencoba-coba ya untuk menjual yang namanya adalah obat-obatan dari luar Taiwan.
Dan berikutnya juga gak kalah penting teman-teman, yaitu adalah aturan keselamatan penerbangan di Taiwan telah diperketat teman-teman ya. Mulai 8 April kemarin ini ya, kita hanya boleh

bawa lebih dari 2 power bank ke pesawat, ya, ini terancam denda 100 ribu. Jadi maksimal itu hanya boleh 2, teman-teman. Ya, kita lihat lagi pemberitaan tersebut, teman-teman. Disebutkan untuk meningkatkan standar keselamatan penerbangan global, sebuah peraturan baru yang lebih ketat terkait dengan pengisi daya portable maupun power bank akan mulai diberlakukan secara menyeluruh di Taiwan. Mengadopsi aturan dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional maupun ICAO dan juga ada Administrasi Penerbangan Sipil atau CAA, Kementerian Transportasi mengumumkan bahwa mulai 8 April 2026, setiap penumpang akan dibatasi hanya boleh membawa maksimal 2 unit power bank ke dalam kabin pesawat, ya, dengan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi denda berat hingga 100 ribu dolar Taiwan. Aturan baru ini merupakan pengetatan dari regulasi sebelumnya yang telah melarang keras penempatan power bank di dalam bagasi tercatat, teman-teman, ya. Anda juga harus membawa power bank itu ke dalam bagasi jinjing atau carry on dan jumlahnya pun dibatasi secara spesifik. Lebih lanjut, regulasi ini juga secara eksplisit melarang segala bentuk aktivitas pengisian daya perangkat elektronik menggunakan power bank selama penerbangan berlangsung. Jadi Anda hanya boleh membawa power bank ini melalui tas jinjing, bawa ke kabin, nggak boleh masuk bagasi, teman-teman, ya, dan juga tidak boleh digunakan, teman-teman, ya. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya insiden kebakaran yang dipicu oleh baterai litium di seluruh dunia yang nantinya ini ditakutkan, ya, bisa menjadi ancaman serius bagi keselamatan penerbangan semua orang. Dan juga dari pihak berwenang menegaskan terdapat perbedaan utama dari regulasi baru ini terletak pada pembatasan jumlah unit yang boleh dibawa. Meskipun sebagian besar maskapai penerbangan ini, ya, baik nasional maupun internasional, telah memiliki kebijakan internal yang melarang penggunaan power bank di dalam pesawat, aturan baru dari ICAO ini menyeragamkan dan juga memperkuat standar tersebut di level internasional dan juga memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk penindakannya, teman-teman. Ini juga merupakan sebuah langkah proaktif untuk mencegah resiko sebelum insiden yang tidak diinginkan terjadi nantinya. Disebutkannya jika penumpang menunjukkan sikap tidak kooperatif dan juga bersikeras, teman-teman, ya, untuk melanggar, maka sanksi ini baru akan diberlakukan. Jadi pertama-tama ketika mungkin didapati ada warga yang mendapat membawa lebih dari 2 tadi ini, tentunya akan diberitahukan dulu, dikasih tahu dulu seperti itu, dan juga ditegur dulu. Nah, ketika mungkin orang bersangkutan ini melawan atau mungkin mungkin dia akan marah balik begitu, ya. Nah, ini baru akan dikenakan sanksi tersebut dengan denda yaitu sebesar 20 ribu hingga 100 ribu dolar Taiwan, teman-teman. Dan jangan juga untuk pihak CAA juga mengingatkan, ya, seluruh penumpang akan pentingnya penanganan power bank yang aman. Setiap unit power bank ini harus dikemas dengan baik atau diberi pelindung secara individual untuk mencegah kontak dengan benda logam lain yang nantinya dicemaskan bisa memicu konsleting, teman-teman. Penumpang juga harus memastikan bahwa powerbank mereka terlindung dari resiko benturan ataupun tekanan yang berlebihan. Dan juga tentunya aturan ini diberlakukan dengan jaminan, teman-temannya, supaya kita semua yang tengah menaiki pesawat ini bisa lebih aman dan juga lebih tenang. Ya, teman-teman, dan untuk sekitar waktu yang tersisa, maka saya akan membagikan beberapa peraturan terkait yang harus kita taati begitu kita bekerja di Taiwan, teman-teman. Yang pertama adalah mengadakan medical check-up secara berkala, teman-teman, ya. Disebutkan setelah kita ini, ya, masuk ke Taiwan untuk bekerja minimal 6 bulan, 18 bulan, dan 30 bulan, yaitu sebelum dan juga setelah 30 hari, maka harus ke rumah sakit yang tentunya telah ditentukan untuk melangsungkan medical check-up, teman-teman, ya. Ini juga merupakan sebuah peraturan yang jangan sampai terlewatkan, teman-teman. Bagi Anda yang mungkin bekerja di Taiwan, Anda bisa untuk mencatatnya sendiri, ya. Merekam data kapan sih sebenarnya Anda ini melakukan medical check-up terakhir, teman-teman. Dan setelah itu Anda harus hitung begitu, ya, selama 6 bulannya, 18 bulannya, dan juga 30 bulannya, teman-teman, ya. Jangan sampai kelewatan. Dan juga berikutnya adalah, yaitu mengurus kartu ARC dalam batas waktu yang telah ditentukan. Dalam waktu 15 hari setelah masuk ke Taiwan, majikan atau petugas agensi ini biasanya akan membawa Anda dilengkapi dengan dokumen yang telah diperlukan untuk kemudian mengajukan permohonan ARC maupun izin tinggal dan juga cap sidik jari di counter pelayanan kantor imigrasi terdekat di

0: daerah Anda tinggal, teman-teman. Dan juga berikutnya adalah ya, ini majikan Anda juga harus sama dengan yang telah tertera pada surat izin kerja Anda. Alias, Anda tidak boleh ganti majikan atau pekerjaan tanpa izin dari MOL, teman-teman ya. Dan juga berikutnya adalah jenis pekerjaan dan juga lokasi kerja Anda ini harus sama dengan yang tertera pada surat izin kerja tersebut, teman-teman. Anda tidak boleh melakukan pekerjaan lain ataupun bekerja di tempat lain selain yang tertera pada izin kerja Anda. Dan juga gimana Anda tahu, teman-teman, ya, Anda bisa ketika Anda ini mungkin masih di Indonesia, itu biasanya akan melakukan interview, teman-teman. Nah, ketika di interview itu, tentunya nanti akan ada surat kontrak kerja ya setelah Anda ini setuju dan juga majikan setuju. Nah, ketika kedua belah pihak setuju, itu biasanya akan ada surat kontrak kerja Anda. Di situ akan tertera, teman-teman, ya, nama Anda, alamat Anda, dan juga nama majikan, dan juga alamat majikan tinggal. Nah, itu semua bisa Anda pastikan setelah Anda ini tinggal di Taiwan. Anda bisa tahu apakah majikan ini sama nggak sih namanya, dan juga alamatnya sama atau bukan. Dan semuanya juga harus sama, teman-teman, ya. Tidak boleh berbeda. Nah, ketika berbeda, maka ini patut dicurigai, dan Anda juga bisa bertanya kepada pihak agensi, teman-teman, ya. Sebenarnya majikan saya siapa, dan juga mungkin alamatnya di mana, semuanya itu harus jelas dan juga harus sama dengan kontrak Anda dan juga harus sama dengan ARC Anda. Itu biasanya akan sinkron, teman-teman, ya, baik yang di kontrak maupun yang di kartu ARC. Ini merupakan sebuah peraturan yang harus kita tahu, teman-teman, yang sangat standar sekali, dan Yunus rasa teman-teman juga sudah tahu. Nah, ketika mungkin Anda punya teman, punya sahabat, tetangga, saudara, begitu ya, yang bekerja di Taiwan, Anda juga harus memberitahu mereka kalau misalkan di Taiwan ini harus ada ARC-nya, harus ada ASKES-nya, dan juga harus ada pelaporan medical check-up dan lain-lain. Jangan sampai mungkin kita nggak tahu ya, tapi kita terus melakukan kesalahan yang sama. Nah, ini juga bisa berbahaya, teman-teman. Atau mungkin majikan yang nggak tahu atau dia yang lupa, teman-teman, ya. Kita juga harus mengingatkan dan juga kita harus kontak dengan agensi kita gitu loh. Kalau misalkan, aku ini udah mau beli check up nih. Dan itu bagaimana kelanjutannya? Apakah akan diurus dan kapan akan dijemput, teman-teman? Ya, teman-teman, dan semoga saja informasi dari ini bisa berguna bagi Anda, bermanfaat bagi Anda, dan tentunya jangan sampai melanggar peraturan, teman-teman. Saya undur diri dulu dan kita akan bertemu kembali di pekan mendatang. Sampai jumpa.
1: Gaya Wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www.warna-warni-wanita.
2: Berjumpa kembali dengan kita berdua di sini dalam acara WWW Warna-Warni Wanita. Saya Farini Anwar.
3: Amina Chandra, apa kabar semuanya?
2: Kabarnya pasti baik ya, karena semakin hari cuaca semakin cerah dan tentu saja hati semakin kita juga panas. Akan cerah. Ya, kita gak boleh ngomong panas. Karena kita panas sih kalau di luar kan, kalau di dalam kan enggak ya. Tapi kalau ngomong-ngomong, kalau di luar panas, di dalam enggak, berarti di dalamnya kan mesti pakai apa, pendingin.
3: Enggak, di dalamnya terus buka radio atau dengarkan acara kita.
2: Bukan, jadi suasana panas. Hatinya
3: jadi kan suara hangat, kita hangat.
2: Oh iya,
3: sejuk,
2: hangat,
3: menyejukkan hati.
2: Nah, yang pasti kalau ngomong-ngomong soal pakai ya alat peralatan elektronik lah, kemudian juga pakai kendaraan lah. Nah, kalau ngomong-ngomongin juga soal ya masalahnya bahan bakar ya. Bahan bakar yang katanya semakin lama semakin naik nih, karena perang dari Amerika Serikat itu masih belum berakhir nih. Jadi masih banyak dicekal nih untuk penyaluran dari bahan minyak, bakar minyak atau bahan bakar lainnya ya. Makanya untuk saat ini nih tiket-tiket juga, harga tiket, harga transportasi otomatis jadi mahal. Bahkan makanan juga jadi mahal.
3: Bahkan juga ada beberapa penerbangan ya yang mau gak mau mungkin dikurangin atau bahkan ditiadakan.
2: Bukan dikurangin, jadi digabung. Kayak kemarin tuh banyak ya, misalnya biasanya sehari itu ada 3 kali penerbangan, tapi 3 kali penerbangan itu kan biasanya gak penuh gitu. Jadi masih ada longgar. Dia saat itu dipadetin, banyaknya pakai begitu sih. Jadi ya memang sih ditiadakan,
3: diangkut, ditarik gitu dari bawah.
2: Duduknya pake di luar ya. Gitu ya.
3: Kalau duduknya di luar pesawat,
2: pakai tali, ya, pakai tali rafia gitu ya. Ya, jadi mereka begitu. Seperti misalnya kalau seandainya ada jam 7 pagi, kemudian jam 10 pagi sama jam 2 sore. Tapi kok ternyata yang jam 2 kurang sama yang

0: jam 7 kurang pada lebih ramenya jam 10. Dia kasih tahu suruh dia jam 10 aja.
1: Iya, ini buat penghematan. Mm-hmm. Nah, karena untuk bahan bakar itu sudah langka dan kita juga perlu menghemat dah.
0: Betul.
1: Mungkin jadi juga bisa dibilang ya, dunia enggak baik-baik aja ya.
0: Iya,
1: jadi kita sendiri sakit. Juga harus hemat nih.
0: Betul.
1: Karena pengeluaran makin banyak.
0: Iya.
1: Barang-barang naik,
0: iya.
1: Gaji nggak naik.
0: Gaji nggak naik. Itu belum lagi memang sih kadang kan sekarang kan udah banyak tuh negara yang memberlakukan misalnya kayak Sri Lanka ya, mm-hmm. setiap hari Rabu tuh libur. Oh, okay. Itu mah libur. Kalau di Indonesia kan setiap hari Jumat katanya
1: di rumah aja,
0: WFA, work from home. Mm-hmm. Udah gitu ada juga yang di Filipina menerapkan kalau seandainya jarak berapa itu jalan kaki bukan naik kendaraan. Kalau dulu kan dihimbau untuk naik kendaraan umum kan, jangan kendaraan sendiri. Tapi sekarang langsung dibilang jalan kaki yang tidak memerlukan energi.
1: Okay.
0: Nah kalau ngomong hemat-hemat gini, nah ini udah fenomenanya ya, jangan-jangan sekarang begitu. Nanti terakhir ya itu dia, mungkin ada ya pengurangan pegawai, pengurangan waktu kerja,
1: betul,
0: segala macam ini ngono ya.
1: Imbasnya akan lebih jauh lagi.
0: Makanya ya. Jadi kita harus memikirkan bagaimana tuh untuk hari tua kita.
1: Iya, jadi sebelum mengantisipasi sebelum apa yang akan terjadi, kita sendiri juga harus
0: membiasakan diri ya,
1: membiasakan diri hidup hemat. Hemat kan pangkal kaya. Tapi ini udah hemat enggak kaya-kaya nih.
0: Iya. Cuma kayaknya kayak mon-mon.
1: Habis itu ya mungkin karena barang-barang sudah naik dan dari pendapatan kita yang biasa-biasa aja tetap sebegini, barang-barang naik ya, jadi kita sendiri yang harus mengurangi pengeluaran kita.
0: Betul, iya. Ya. Jadi makanya orang bilang ya kadang-kadang ya kita tuh harus menabung. Kita harus bisa mengelola keuangan kita.
1: Betul.
0: Kalau enggak katanya kita bakalan maksudnya gaji dapat pemasukan berapapun juga kayaknya enggak kelihatan atau habis gitu kesannya. Mm-mm. Jadi kita mesti atur. Dan bagaimana, banyak sekali ya pakar-pakar keuangan, pakar-pakar ekonomi yang memberitahukan, tapi kadang-kadang pas prakteknya susah.
1: Iya, benar. Mm-mm. Apalagi sekarang zamannya teknologi maju, kita kan tinggal lihat dari HP kita sudah banyak nih barang-barang cantik, baju-baju modis, terus mungkin ya perawatan-perawatan ini itu, dan semuanya juga kan memerlukan biaya.
0: Betul.
1: Jadi akan mudah sekali kita menjadi konsumen.
0: Betul. Dan itu dengan menggerakkan jari tangan saja klik udah iyalah gitu, dapat deh kita deh. Dapat deh, dapat barang dapat. Harus deh keluar deh uangnya deh. Nah, kalau kayak gitu akhirnya ya itu dia, kembali lagi besar pasak daripada tiang nantinya.
1: Betul. Ya, tapi sebenarnya yang hendak kita Amina dan Farini sampaikan untuk hari ini tidak hanya terkait dengan pengeluaran dan kita harus berhemat. Nah, sepertinya yang lebih bagus lagi adalah kita tahu kelola keuangan.
0: Betul.
1: Bagaimana cara memanajemen keuangan.
0: Betul, itu yang paling penting.
1: Kak Farini punya berapa buku tabungan?
0: Buku tabungan sih lebih dari satu, tapi
1: bukan yang... karena udah penuh ya, baru cetak lagi lagi nggak dibuang.
0: Maksudnya
1: gitu.
0: Maksudnya di beberapa bank, di sini kan di sepertinya kayaknya satu bank itu cuma boleh dua deh ya.
1: Kalau Amina kurang tahu.
0: Kayaknya apa enggak ya, dia bisa mungkin udah gitu kan sekarang buka bank juga. Woi, sombong kayaknya.
1: Bukan rekening bank
0: itu kan juga sekarang enggak seperti dulu kan, mesti ada dua identitas dan lain sebagainya. Kalau dulu kan lagi Farini pertama kali datang ke Taiwan, begitu dapat ARC aja Farini langsung buka tuh rekening di post office. Kemudian setelah itu langsung buka juga di rekening lainnya karena itu satu kan post office, biar bagaimanapun bukan benar-benar bank secara utuh gitu istilahnya, karena dia lebih ke ya post office gitu kan ya. Nah kemudian bank belakangan Farini juga apply bank yang kedua, itu benar-benar bank. Nah kemudian terakhir ada teman bilang bank ini lumayan bagus sih, gini nih, praktis, banyak ATM-nya segala. Kalau dulu kan untuk mesin ATM itu kan lebih terbatas kan, jadi Farini bukalah bank ketiga. Jadi sekarang Farini ada tiga bank, tiga rekening bank. Waduh, desanya sombong sekali ya Farini ya. Yang Farini pakai, dan ya itu dia. Yang aktif tuh hanya tetap post office sih.
1: Oke. Kalau Amina sih karena dulu pernah sempat kerja di mana
0: dan jadi bank.
1: Di perusahaan itu yang
0: mengharuskan
1: membuka rekening di bank tersebut.
0: Ya,
1: jadi tetap Amina simpan sampai saat ini.
0: Dipakai enggak tapi?
1: Ada yang pakai, ada yang enggak.
0: Oh.
1: Ada yang pakai, yang enggak pakai, maksud Amina itu tidak bertransaksi, tetapi masih ada saldonya di sana.
0: Oh.
1: Ya, dan biasanya sih kadang-kadang karena kan Amina juga harus bayar asuransi, bayar ini itu.

0: Jadi Amina pikir ya untuk pembayaran-pembayaran ya dipisah aja untuk oh ini bank apa biar dari buku rekening tersebut itu tetap bertransaksi.
1: Oh iya, iya sih karena memang peraturan di Indonesia kan sekarang bank katanya harus bertransaksi kan dalam waktu setengah tahun, kalau nggak bertransaksi sementara dibukukan sementara gitu kan.
0: Betul betul. Lagi pula kalau untuk mana ya di bank di Taiwan Amina merasa bahwa ya saat ini masih stabil ya. Jadi buku tabungan kita itu yang penting ada saldonya. Tapi kalau saldonya misalnya juga untuk di atas Indonesia, 1000. Di Indonesia katanya kalau untuk saldo tertentu apabila tidak mencapai nominal tertentu itu akan dikenakan biaya.
1: Iya sih biaya. Bukannya nominal tertentu, kadang seberapa nominal pun juga kena biaya administrasi. Oh, iya? Biaya ada. Admin sama untuk ATM atau gimana? Farini lupa deh waktu itu. Oh. Apa Farini kan boleh bilang tabungan di Indonesia kan jarang tuh di print. Yeah. Jadi Farini kurang jelas sih. Nah, yang pasti banyak peraturan-peraturan keuangan seperti ini nih. Nah, tapi bukan berarti kita jadi takut ya buka bank. Jadi satu aja deh,
0: buka
1: bank lagi, buka rekening nih bank maksud Farini ya. Ya, tapi bukan berarti kita takut jadi sedak-daknya kalau menurut Farini sih ya, kalau menurut Farini idealnya ya kalau seandainya bisa mengamankan uang kita jangan terlalu boros, itu minimal mesti ada dua rekening. Satu rekening untuk terima tabung, misalnya terima gaji. Atau mungkin untuk yang uang-uang pemasukan. Nah kemudian yang dipakai untuk pengeluarannya itu biasanya di satu bank lagi. Jadi istilahnya dibatasin, misalnya oh masukin aja nih, misalnya ya masukin aja kalau rupiah mungkinnya 5 juta. Nah 5 juta habis baru dimasukin lagi dari bank lain, itu oper lagi 5 juta. Jadi kelihatan, oh aku udah keluarin 5 juta nih berapa? Masukin ke sini nih. Farini bukan melihatin pengeluarannya, tapi yang Farini lihat adalah udah masukin berapa kali nih, baru kemarin masukin kok udah habis, berarti habis lagi nih. Karena terus terang kalau untuk Farini untuk merinci pengeluaran, Farini agak merasa susah. Itu agak ribet.
0: Iya, dan harus telaten itu.
1: Dulu pernah sekali pikir setiap hari aja nih ya malam ingat-ingat tulis apa-apa. Bahkan ingat-ingatnya terus panjang banget ya. Kadang-kadang misalnya di kantor hewan ya, beli makan bento 50. Beli minuman boba milk tea 30, dulu kan begitu kan. Kemudian beli ini pas dirinciin memang banyak dan memang pas dijumlahin memang juga jumlahnya banyak. Bagus sih kalau bisa begitu. Cuman ya itu juga tergantung ada atau tidak waktunya.
0: Betul. Dan niatnya juga kurang sih.
1: Waktu daripada waktu nulis-nulis mendingan dipakai untuk untuk main game, untuk cari bahan.
0: Nah, sebenarnya di sini juga memang benar ya, diajarkan bahwa sebaiknya tidak memiliki hanya satu buku rekening saja. Karena pada saat satu buku rekening saja, misalkan kita terima gaji nih, walaupun diri kita sendiri bisa kontrol ya, agar pengeluaran kita tidak lebih banyak daripada pendapatan kita, dan ini bisa membuat seseorang itu merasa bahwa wah, uang saya tuh banyak. Saya punya banyak uang nih. Padahal karena uangnya itu tidak disisikan ke bagian-bagian yang lain. Dia hanya mendapatkan satu pendapatan, misalkan gaji. Kemudian karena dia orangnya hemat nih, bisa dibilang hemat, pelit, sampai kikir nih. Jadi dia
1: dari uangnya kikir banyak sampai gergaji gitu ya.
0: Iya, tapi sayangnya itu harusnya dia bisa kelola keuangannya. Nah, makanya di sini diajarkan metode manajemen keuangan itu adalah 4 buku rekening.
1: Wah, Farini kurang satu dong, berarti Farini baru 3.
0: Tapi bukan cuma punya, harus dikelola.
1: Iya, digunakan.
0: Betul, betul. Jadi katanya dari 4 tersebut itu harusnya itu dipilah-pilah. Satu sebagai uang darurat nih, sebagai dana cadangan darurat pada saat mungkin ya menghadapi situasi yang mendadak, karena ya mau gak mau harus keluarkan uang. Jadi dia punya dana untuk itu. Nah kemudian yang berikutnya adalah dana untuk
1: pendidikan
0: atau pembelajaran. Nah sebagai investasi diri sendiri, dan di mana itu bisa menciptakan lebih banyak lagi pendapatan yang lain,
1: peluang.
0: Betul. Kemudian yang 3 adalah dana untuk alokasi aset itu biar aman. Pastikan bahwa mungkin ini juga bisa dijadikan dana investasi yang bersifatnya aman. Mungkin seperti ya
1: nggak bakal dipakai lah judulnya.
0: Deposito atau apa gitu ya.
1: Jadi istilahnya ini dana ini nih, kalau nggak, selain yang tadi bilang dana genting, ini dana ini sebisa mungkin tidak boleh gerak, boleh masuk, tidak boleh keluar,
0: tidak terkikis
1: oleh angin. Angin apa coba? Udah gitu juga ini ada kau tau.
0: Jadi ini mungkin sebagai dana yang bisa mendapat penghasilan tinggi. Wow. Ya, mungkin saham lah atau apa. Jadi dana ini yang bisa dijadikan untuk

0: sebagai investasi. Investasi yang mungkin bisa berpendapatan tinggi. Ya, walaupun ada kemungkinan Fanti bisa bingung beresiko.
1: Kalau kayak gitu ya, misalnya gaji kita pakai uang pakai dolar Taiwan deh ya. Seandainya gaji 40 ribu, 10 ribu untuk ini gitu kapan-kapan untuk biaya hidup.

0: enggak menabung lama nih.
1: Mm-hmm.
0: Mungkin di tabungannya sudah ada 100.000, 200.000 dolar mm-hmm. Taiwan nih.
1: Mm-hmm.
0: Ya, nah dia bisa pila-pila, mulai pila-pila. Mm-hmm. Ada dana-dana tertentu yang harus disisikan, terus ada dana untuk investasi diri,
1: mm-hmm.
0: ada dana untuk apa? Asuransi atau mm-hmm. juga ada dana untuk investasi tinggi.
1: Mm-hmm.
0: Jadi ini bagi yang mungkin yang dia sudah punya gaji pendapatan yang sudah lama ditabung nih.
1: Iya. Apa jumlahnya atau
0: juga
1: enggak?
0: Lumayan banyak.
1: Atau enggak nih ya untuk pemula, karena kalau mm-hmm. tunggu sampai jumlahnya banyak akhirnya kita enggak mulai-mulai
0: yeah.
1: atau enggak langsung nih. Kita kan pernah kita pelajari bahwa patokan nih ya 50% itu untuk biaya hidup, 50% untuk ditabung,
0: yeah.
1: ya kan? Nah, 50% yang tabungnya ini baru dibagi atas 4 yang tadi dikatakan.
0: Betul.
1: Jadi di berdasarkan persentase,
0: iya,
1: berdasarkan kebutuhan. Jadi otomatis harus mau gak mau mesti nabung,
0: iya.
1: nabung dulu dan nabung dulu baru dipilah.
0: Betul.
1: Jadi istilahnya jangan ya biaya itu ya otomatis mesti
0: tetap,
1: mesti
0: tetap
1: harus
0: berjalan,
1: dikeluarkan.
0: Tetap
1: iya,
0: berjalan.
1: Kalau enggak Anda buat cari kerja
0: kalau
1: buat apa?
0: Enggak, uang sudah makan. Banyak dia karena dia nggak makan dia nggak sakit lah.
1: Lapor
0: tempat tabungan
1: atas.
0: Itu untuk kayak untuk apa?
1: Buat beli itu beli perlengkapan.
0: Perlengkapan masa depan ya.
1: Betul. Ya jadi mempersiapkan ya sedaknya 4 tabungan dan tentu saja otomatis dengan cara seperti ini itu memaksa kita untuk menabung.
0: Hmm.
1: Karena kalau seandainya nurutin istilahnya kebutuhan, nurutin kemauan itu uang seberapa pun tidak akan pernah cukup ya Kamina ya.
0: Iya. Di sini kan ada asumsinya, ada contohnya nih Kak Farini.
1: Ya.
0: Katanya gaji bulanan sebesar 50.000.
1: Ya.
0: Setelah dikurangi pengeluaran hidupnya, ya mungkin ya biaya makan lah, transportasi lah. Nah, dia masih punya sisa 30.000 katakanlah ya. Wah, ini kayaknya orangnya pelit nih.
1: Enggak, 20.000 kan rumah udah gratis, biasanya udah enggak perlu apa-apa.
0: Ya,
1: udah punya rumah lah istilahnya.
0: Udah punya rumah
1: tinggal
0: ya.
1: Tinggal makan sama transportasi sama uang seneng-seneng gitu
0: ya.
1: Istilahnya.
0: Jadi 30.000 inilah dimana dia wajib untuk membangun satu sistem keuangan dia sendiri. Nah mungkin dipilah-pilah lagi ke 4 rekening tersebut. Dana yang deposito lah yang gak boleh terkikis nih. Terus dana untuk investasi nih, dana untuk belajar meningkatkan diri nih, dan yang kemudian adalah dana untuk ya mungkin ya investasi lah atau dana untuk sebagai apa aset yang harus aman nih.
1: Itu jadi dipilah-pilah kalau seandainya itu 50.000 ya.
0: Betul.
1: Tentunya
0: betul.
1: Kalau semakin banyak ya semakin banyak pula yang disisikan untuk ditabung dan untuk dipilah-pilah seperti yang 4 kategori tadi ya Kak Amina ya.
0: Nah, seperti kita juga melihat ya orang Taiwan, Amina melihat bahwa orang Taiwan itu kebanyakan mereka tuh memiliki asuransi.
1: Betul.
0: Tidak hanya untuk asuransi kesehatan, asuransi jaminan tua, bahkan juga ada asuransi yang sifatnya itu investasi ya. Nah, di mana mereka berharap agar kelak tua nanti ketika dia sudah tidak produktif, uang-uang tersebut itu bisa menghidupi mereka di masa tua,
1: buat membiayai hidup di masa tua mereka ya. Jadi tidak tergantung anak dan juga tidak tergantung pemasukan saat bekerja, pemasukan harus bekerja dalam arti. Jadi dengan ada tabungan dan juga ada asuransi itu bisa mencukupi hari-hari tuanya. Seperti misalnya ya, kalau misalnya tabungan investasi, mungkin setelah usia berapa itu akan ada tuh istilahnya tiap bulan dikasih berapa, ya kan? Kemudian juga ada uang pensiun. Di sini juga ada tuh yang namanya kan Aztec gitu kan. Jadi itu juga bisa istilahnya dari tambahan ini ya bisa mencukupi. Tapi terus terang ya, jangan selalu mengharapkan dari asuransi dan uang pensiun saja.
0: Betul.
1: Kita sendiri harus memiliki tabungan untuk hari tua. Jadi dalam karena hari tua kita nggak tahu nih umur kita berapa panjang sih, kesehatan kita bagaimana sih, keadaan kita bagaimana sih. Bisa jadi nanti mungkin tiba-tiba anak ada keperluan misalnya.
0: Betul.
1: Nih ya, itu juga Anda harus memikirkan apakah perlu membantu ataukah bagaimana. Kemudian apakah butuh nih tiba-tiba kita sakit dan butuh operasinya operasi besar misalnya, amit-amit sih. Nah itu otomatis ada nih kalau saya yang ngandelin yang tiap hari permanen nih dapatnya 3.000 plus berapa, jadi benar-benar pas untuk hidup atau lebih sedikit tuang untuk jalan-jalan ke pasar malam. Nah berarti kalau ada pengeluaran yang besar itu kita akan tidak akan sanggup. Jadi makanya perlulah untuk yang namanya kelola tabungan.
0: Iya, kelola tabungan itu sangat penting. Walaupun memang uang kita yang dihasilkan tidak banyak, tabungan juga tidak sedikit,
1: kan
0: mungkin
1: sedikit,
0: juga
1: sedikit,
0: bisa berinvestasi. Hanya saja lebih berhati-hati dan lebih cermat. Jangan sampai maunya investasi tapi kenanya yang investasi bodong. Lebih parah lagi.
1: Jadi
0: ya,
1: harus membuka mata lebar-lebar agar lebih berhati-hati menggunakan apa